0: Situ pikir aku takut. Aku ini setan. Mana takut sama ketawa kuntilanak.
1: Aku lagi sedih. Tengah malam begini nganggur. Gak ada satu manusia pun buat digangguin. Cuma nyamuk doang sih, Wernan.
0: Manusia tuh lebih suka tidur. Apalagi kalau udah pasang mosplay. Tidurnya tambah nyenyak. Ulas gak keganggu.